Ozor kasih kopi apa itu kan? Nalai kerana sabaya segala macam tu. Hello, hello, hello, hello. Aku tu kerang mayang tu nak ya. Biar ba, hanya sebab sarapan apa ro? Aku itu mana?

orang sang ni selai bo tai bo nai tho osini tipura raja ba orang sang la balai yai thang bosol la phai rung onis.